Manan lo ringa, ini dong angga mangyo, ini wa waru pongara manapun, ini dong angga mangyo, ini kamu jogo pongara manapuringo, urbo, rogo deh ulangi nulang kira.

Nino banyar kolin kolin ruter guli nino ana woro nuater ranga banya. Igar mo tunu unuru dulok iyo inu yu kolinu.